Mina Mori, saat ini kita akan bergabung dengan program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Bandar Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Telepon ke 269720 dan juga Anda bisa tinggalkan pesan tentang tema kita hari ini di WhatsApp 0811-7207-909. Dan untuk saat ini kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana pemaparan dari Ustadz Imron Mansur, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, salah satu perbuatan dosa yang dianggap biasa oleh sebagian manusia, oleh sebagian besar kaum muslimin, adalah menggunjing atau menghibah. Ya, menghibah. Menggunjing atau menghibah ini merupakan salah satu perilaku yang sangat buruk yang akan berdampak kepada diri pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Terkadang khibah ini menjadi kebiasaan karena dianggap sebagai bentuk lelucon, sebagai bentuk melampiaskan hobi ya, atau kesukaan, atau mungkin sebagai tren ya, acara tren. Padahal menghibah ini atau menggunjing ini merupakan hal yang sangat prinsip yang harus dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Apakah yang dinamakan dengan khibah atau menggunjing? Yang dikatakan menggunjing atau menghibah ini adalah ketika seseorang menyebut-nyebut tentang orang lain yang tidak ada di sisi kita. Ya, orang itu tidak ada di sisi kita dengan satu perkataan yang membuatnya tidak suka jika mendengarnya. Mungkin menyangkut kekurangan yang ada pada tubuhnya, pada penglihatannya,

0: kepalanya, atau mungkin menyangkut nasabnya, maka ini merupakan perbuatan-perbuatan yang termasuk menggunjing. Atau mungkin terhadap pakaian yang ia pakai, ya mungkin dikatakan lengannya terlalu besarlah, dan lain sebagainya. Dan hal ini yang menguatkan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang menggunjing atau menghibah ini adalah, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang menggunjing ini, maka ini termasuk pelanggaran terhadap kehormatan saudara kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan perilaku menggunjing ini dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan, yaitu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi Allah mengumpamakan, ya, orang yang menggunjing, orang yang menghibah ini seperti orang-orang yang memakan bangkai. Bukan seperti memakan bangkai ayam, bukan seperti memakan bangkai kambing, bukan seperti memakan bangkai sapi, tetapi seperti memakan bangkai manusia, yaitu saudara sendiri. Ini menggambarkan kepada kita, para pendengar yang berbahagia, bahwa menggunjing itu merupakan dosa besar, merupakan sesuatu yang menjijikkan, merupakan sesuatu yang akan memberatkan hisab kita, perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, oleh sebab itu, ketika seseorang menggunjing, berarti dia telah membuka ruang kezaliman terhadap saudaranya. Maka ketika kita menggunjing, kita tidak boleh menunda-nunda untuk segera bertobat. Karena menunda-nunda daripada menggunjing ini termasuk kezaliman yang tidak dibiarkan begitu saja. Artinya ia merupakan kezaliman yang kelak nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan bisa menggerogoti, menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapa yang melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya, harta atau kehormatannya, maka hendaklah dia menemuinya dan meminta maaf kepadanya dari dosa khibah atau menggunjing tersebut. Sebelum dia dihukum, sementara dia tidak mempunyai dirham maupun dinar. Jika dia memiliki kebaikan, maka kebaikan-kebaikannya akan diambil, lalu diberikan kepada saudaranya yang ia gunjingi, yang ia khibahi. Jika tidak, maka sebagian keburukan-keburukan saudaranya diambil dan diberikan kepadanya. Ini menggambarkan kepada kita, para pendengar Mutiara Pagi, bahwa ketika kita di dunia, tidak segera minta maaf, tidak segera menghentikan gunjing, maka ketika kita nanti meninggal dunia sebelum bertobat daripada menggunjing ini, maka akan menjadi sesuatu penyebab sulitnya kita nanti memperoleh ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita berada di padang mahsyar atau di pengadilan akhirat kelak. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kadang-kadang orang menggunjing disebabkan oleh sesuatu yang kelihatannya remeh, ya. Ada orang yang hendak mencairkan amarah, ya. Ada orang yang hendak mencairkan amarah, akhirnya ia meluapkan amarahnya ini dengan cara menggunjing orang tersebut. Ya, kesal dia, ya. Dia kesal, dia marah, akhirnya ia menceritakan tentang keburukan-keburukan saudaranya kepada orang lain. Ada juga disebabkan karena untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya, ya, untuk pergaulan, untuk menjaga keharmonisan, untuk toleran, ya, toleran yang salah. Sehingga ketika ia beradaptasi, ketika dia berkumpul dengan kawan-kawan yang tengah menggunjing, ya, apakah menggunjing tentang fisiknya, apakah menggunjing tentang perilakunya, kemudian ia beradaptasi, ia menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Akhirnya ia ikut terjebak kepada majelis ghibah atau majelis menggunjing. Atau kadang-kadang disebabkan karena ia ingin mengangkat dirinya sendiri, yaitu dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Ya, karena ia ingin mengangkat dirinya di hadapan orang banyak, ia pun menjelek-jelekkan lawan-lawannya. Atau mungkin disebabkan karena candaan dan lelucon. Misalnya, ya, ia menyebutkan seseorang dengan maksud untuk membuat orang lain tertawa. Bahkan ada orang yang, maaf ngomong ya, dijadikan untuk profesi, ya, dijadikan untuk profesi. Ya, sering kita melihat ya orang yang melawak, ya, orang yang melawak, yang melucu, kawan lawakannya misalnya kepalanya botak, ya, jadi bahan lelucon. Atau mungkin kawannya ada yang pendek, gemuk, hitam, ya, kemudian dijadikan bahan lelucon. Padahal ini merupakan bagian daripada menggunjing atau menghibah. Maka para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita selaku orang-orang yang beriman, yang menginginkan sedikitnya pelanggaran-pelanggaran kita terhadap sesama, mari kita berusaha semaksimal mungkin, jangan karena latah, jangan karena ikut-ikutan, akhirnya kita mudah sekali terlibat dengan pergunjingan. Ya, karena lidah ini tidak bertulang, tetapi lidah ini bisa mencelakakan seseorang kepada derajat yang sangat rendah. Bahkan nanti lidah ini akan mendapatkan hisab yang sangat berat tatkala lidah ini tidak terkendali, tidak ditundukkan dengan syariat agama, agama Allah ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faltakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang benar atau lebih baik dia diam. Nah, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itulah sepintas tentang bahayanya, menjijikkannya khibah atau menggunjing ini. Karena ini merupakan sesuatu yang harus kita jauhi. Wallahualam, demikian sedikit pengantar dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Penyiar. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk pemaparannya, dan kami undang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama dengan kami pagi hari ini. Silakan telepon di 269720 atau juga lewat WhatsApp di 0811-7207909. Kita angkat telepon pertama, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, baik, silakan dicoba lagi ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Bapak?
2: Dari Pak Sarjimin Purwoasri Metro Utara.
1: Pak Sarjimin di Metro Utara. Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Terima kasih Pak Ustadz yang memberi jawaban baik di luar tema maupun di dalam tema. Ya. Semoga Allah ya, melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang mau saya tanyakan, Pak, apa fadilahnya atau mudharatnya seorang tukang azan di musala maupun di masjid sekaligus seorang imam di musala maupun di masjid? Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum.
0: Ya, baik ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Keutamaan mereka yang azan di masjid dan sering jadi imam di masjid, ya. Ya, jadi keutamaan mereka yang menjadi seorang muazin Yang pertama ya, ia telah ikut andil dalam syiar agama Allah. Kenapa? Karena ia telah mengumandangkan panggilan-panggilan azan, mengingatkan kepada kaum muslimin tentang masuknya waktu sholat. Berarti dia telah ikut andil di dalam syiar ya, di dalam syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua digambarkan oleh Nabi, mereka yang sering muazin di masjid, maka nanti Allah akan berikan leher yang panjang, tapi panjang di sini bukan panjang maknanya jelek ya, tetapi Allah memberikan kepadanya leher yang panjang yang menjulang dengan keindahannya nanti di padang mahsyar. Ini yang akan Allah berikan kepada mereka yang suka muazin ya, suka azan. Nah, sementara orang-orang yang menjadi imam masjid, ya yang pertama berarti dia telah ikut, ya telah ikut menggugurkan sunnah muakkad, bahkan ada yang mengatakan wajib ya, menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid. Maka ketika seorang imam ini istiqomah ya, istiqomah, ia membuat makmumnya betah ya, sholat bersama imam, membuat makmum istilahnya tidak merasa kelelahan ketika sholat ya, dengan sholat yang singkat, dengan sholat yang tepat ya, maka sang imam ini, maka dia berarti telah ikut andil di dalam memberikan investasi pahala kepada dirinya dan kepada para jamaah. Dan ini termasuk daripada memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka yang gemar menjadi imam di masjid, dia termasuk ya orang-orang yang ta'muru masajid Allah. Mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia akan diberikan kemudahan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17 ya. Itu dalilnya ya, surat At-Taubah ayat yang ke-17. Itu merupakan keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dengan salah satunya dengan cara sholat berjamaah. Demikian ya kepada Bapak yang ada di Metro.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz, semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari Pak Sarjimin di Metro Utara. Sekarang kita beralih ke WA dulu Ustaz. Ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan lewat WA. Yang pertama dari 0823-8224 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, di situ grup di saat pertemuan kadang ada yang dikucilkan karena ada kesalahan sedikit, bahkan bahan pembicaraan teman-teman lain. Bagaimana sikap saya ketika di dalam ada pembicaraan tersebut dan pembicaraan tidak baik? Saya pernah menasehati jangan menghakimi seseorang, justru saya yang dibilang sok pintar. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, silakan Ustaz.
0: Ya, baik ya. Jadi para pendengar yang berbahagia, ketika di satu majelis ya, di satu perkumpulan, tanpa adanya kepentingan yang betul-betul mendesak ya, dihidupkan menghibah, menggunjing ya, ketika saling menggunjing, mencela ya, mungkin kawannya ada kelemahan atau ada kekurangan ya, maka kewajiban kita yang pertama sudah benar tadi ya, mengingatkan kepada kawan-kawan ya, mengingatkan kepada kawan-kawan, jangan sampai kita berlebihan di dalam menilai miring kepada kawan kita. Akhirnya kita terjebak dengan menggunjing berjamaah. Ya, menggunjing berjamaah. Kemudian yang kedua, kalau kawan-kawan kita ini memang tidak bersedia, tidak mau meninggalkan perbuatan gunjing ini, maka kita berlepas diri. Ya, kita berlepas diri, kita tidak ikut campur larut dengan perbincangan itu. Bila perlu kita menyingkir, ya mungkin menyingkir, menjaga jarak, ya. Artinya kita mungkin ke ruang sebelah lah. Atau mungkin kita keluar sebentar untuk menghindari pergunjingan itu. Tatkala kita sudah mengingatkan kepada mereka bahaya daripada menggunjing ini. Nah, jadi dalam hal ini perlu kita lakukan yang pertama tadi ya, mengingatkan. Yang kedua, kalau mengingatkan, diingatkan tidak juga berubah, maka kita mencoba menghindar secara fisik ya, menghindar secara fisik. Demikian, ya.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz. Kita angkat telepon lagi Ustaz. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
3: Bang Leman, Tanggamu.
1: Bang Leman di Tanggamu. Silakan pertanyaannya.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, saya Pak Ustaz.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, amin. Begini, Pak Ustaz, yang mau saya tanyakan. Apa boleh, Pak Ustaz, kalau ada oknum Ustaz ya, dalam tausiah itu, dia itu menggunjing, mengomongkan orang lain, Pak Ustaz, menjelek-jelekkan gitu, dalam tausiah itu, Pak Ustaz. Itu, Pak Ustaz. Yang kedua, bagaimana, Pak Ustaz, kalau kita sholat, di samping kita itu ada yang lagi sholat juga, kita juga ikut sholat, Ustaz, sholat jamaah, sholat jumatan. Dia mengatakan HP-nya di depan muka, Pak Ustaz, di atas sejadah. Dan kita sholatnya tidak khusyuk, Pak Ustaz. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Itu saja, Pak Ustaz. Makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Leman. Silakan, Ustaz.
0: Coba diulas sedikit, Mbak Ara.
1: Ya, yang pertama tadi kalau misalnya ada oknum ustad ketika sedang melakukan dakwah, mungkin ustad menjelek-jelekkan orang lain atau juga membanding-bandingkan lain. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau ada contohnya ketika sholat Jumat ada jamaah lain yang meletakkan handphonenya di depan wajah kita atau di depan wajahnya yang akhirnya mengganggu khusyuan sholat, nah itu seperti apa, ustad? Silakan.
0: Ya baik ya. Ya jadi yang pertama, ketika seseorang dalam hal pidato atau mungkin ceramah, tidak boleh kita menggunjing, apalagi dalam ceramah ya. Menggunjing itu atau mengatakan cela seorang itu dibolehkan. Yang pertama ya dalam kondisi misalnya untuk kepentingan hukum. Ya, untuk kepentingan hukum misalnya menanyakan tentang dia sebagai saksi ya. Dia sebagai saksi, boleh itu. Atau mungkin dalam hal medis ya, ketika dokter menanyakan apa keluhan Anda, apa keluhan istri Anda, lalu diceritakanlah mungkin kelemahan-kelemahan yang ada pada tubuh si istri ini atau si suami. Nah, maka itu ya dalam hal tatanan hukum sebagai saksi atau mungkin sebagai secara medis ya, secara kesehatan dalam kondisi-kondisi darurat ya untuk keselamatan, itu boleh. Tetapi kalau dalam hal yang sifatnya menjadi bahan pidato ya, hanya pemanis atau mungkin hanya sekedar untuk pemberian contoh, maka kita usahakan menghindar dari penggunjing. Nah, kecuali ketika kita menyampaikan sesuatu orang yang memang jahat dan sampai matinya dia pun tidak bertobat dari jahatnya, seperti ya kita mencontohkan Fir'aun ya, kejamnya Fir'aun, kejamnya Raja Namrus, atau kejamnya Abu Jahal, ya kejamnya Abu Lahab, itu boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat mereka sebagai contoh ya di dalam Al-Qur'an tentang tipe-tipe orang yang buruk yang memang harus kita jauhi perilaku-perilaku seperti dia. Nah, jadi kalau dalam kondisi yang sifatnya untuk pemanis ya sekedar, kita hindari untuk menggunjing. Maka orang yang sudah tidak malu-malu lagi berbuat dosa dan tidak ada itikad dia untuk bertobat, maka itu dibolehkan untuk disebutkan untuk menghindari daripada keburukannya. Ya itu, jadi ada targetnya ya, ada sasarannya ya, tidak sembarang menggunjing ketika di dalam ceramah atau mungkin khotbah atau mungkin pidato ya, tanpa ada kepentingan yang sifatnya untuk menyelamatkan. Nah, yang kedua, ketika ada orang yang memainkan handphonenya ketika kita tengah sholat ya, maka ini terkadang perlu pengurus masjid mengingatkan ya, ketika pengumuman misalnya Jumatan ya, ketika akan berkhutbah, maka khotib mengingatkan, tolong nanti para jamaah yang berbahagia jangan berkata-kata ketika tengah berlangsungnya khutbah Jumat, dan mohon agar HP-nya dinonaktifkan atau disilentkan. Nah, jadi perlu diingatkan oleh pengurus masjid. Atau mungkin pengurus masjid membuat banner tulisannya agar jamaah untuk sementara waktu mematikan HP, mensilentkan HP tatkala berada di dalam masjid. Nah, itu ya, jadi perlu kita ingatkan kepada takmir masjidnya ya, karena mereka yang punya hajat atau yang menguasai daripada masjid tersebut. Ya, demikian ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya tadi ya, untuk Bang Leman di Tanggamus. Sekarang kita beralih lagi ke WA Ustaz. Satu pertanyaan lagi kita bacakan di 0821-6453 sekian-sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, kita setiap hari sholat bagi umat Islam, sholat sendiri mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan saya, setelah sholat, kenapa kita masih sulit dalam prakteknya untuk susah menjalankan berbuat baik? Mohon pencerahannya Ustaz dari Pak Sudarman di Kota Gajah.
0: Ya, baik ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ini janji Allah ya. Dan Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Nah, tapi kenapa dalam kenyataannya seseorang yang sudah rajin melaksanakan sholat tetapi masih gemar juga berbuat kemungkaran? Nah, ini yang pertama yang perlu kita pahami, bukan Allah itu ingkar janji. Akan tetapi bisa jadi kita belum dalam posisi yang sungguh-sungguh ketika kita sholat. Kita mungkin belum memahami makna sholat. Kita mungkin belum memahami makna gerakan sholat. Dan ketika seseorang ya rajin sholat lima waktu, tetap ada peningkatan ya insya Allah ya. Tetap ada peningkatan dalam hal melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Nah, maka kepada para pendengar sekalian, sekalipun kita mungkin belum maksimal dalam meninggalkan kemaksiatan, dalam hal melaksanakan kebaikan, sementara kita sudah rajin sholat, maka sholat itu tetap tidak boleh kita tinggalkan. Karena sholat itu merupakan sebuah kewajiban, dan salah satu buahnya adalah akan meningkatkan ketaatan kita. Ya tanha anil fahsya wal munkar, akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka kepada kita, kalau kita misalnya masih tetap melakukan kemungkaran, perbuatan keji, maka kita segera untuk berusaha menghentikannya. Terulang lagi, berusaha tobat lagi. Karena ini jangan sampai kita berputus asa. Ya, karena ada ya orang yang berpikir kebalikan lah, daripada sholat masih berbuat dosa, mendingan gak usah sholat sekalian. Maka ini berarti pendapat yang konyol ya, pendapat yang konyol. Tidak, orang-orang beriman tidak begitu. Sekalipun ia belum bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar secara ideal ya, atau secara maksimal, dia tetap melakukan sholat sembari dia berusaha semaksimal mungkin untuk memahami makna bacaannya, makna gerakannya, dengan harapan ia akan mendapatkan peningkatan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya, demikian ya kepada Pak Dirman.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk lewat WhatsApp. Dan kami juga berterima kasih untuk pendengar yang sudah telepon kemudian juga meninggalkan pesan lewat WhatsApp. Saat ini kita dengarkan terlebih dahulu seperti apa kesimpulannya nih Ustaz, supaya kita bisa mungkin juga menghentikan ya perilaku kita yang suka menggunjing dan dengan tidak sadar mungkin Ustaz ya, karena ini perilaku yang benar-benar harus ditinggalkan. Silakan Ustaz.
0: Baik. Ya. Baik, para pendengar yang berbahagia, kami ulangi lagi bahwa lidah kita ini cuma satu. Mulut kita ini cuma satu. Dan kita terkadang berat untuk mengendalikan lisan kita ini untuk berkata yang benar. Sering kita terjebak kepada menggunjing. Nah, oleh sebab itu perlu kita ingat. Kebiasaan menggunjing bukan perkara remeh. Bukan dosa kecil. Tetapi menggunjing ini dosanya bahkan bisa mengalahkan dosa zina. Ya, jadi menggunjing ini bisa mengalahkan dosa zina, bisa mengalahkan dosa-dosa besar yang lain. Karena seperti dikatakan bahwa jauhilah khibah, karena khibah atau menggunjing itu lebih keras daripada zina. Sesungguhnya seseorang telah berzina dan minum khamar, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah insya Allah mengampuni dosanya. Sedangkan orang yang melakukan khibah atau menggunjing, dia tidak akan diampuni oleh Allah, sehingga orang yang dikhibahkan ini memaafkannya. Nah, jadi ini merupakan satu gambaran betapa kerasnya, betapa beratnya resiko daripada menggunjing atau menghibah ini. Oleh sebab itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari khibah ini atau menggunjing ini. Kalau kita pun terjebak, maka segera mungkin kita taubat, kita iringi permohonan maaf, ya, minimal bersalaman, ya, minimal bersalaman kepada orang yang pernah kita gunjingi. Karena kata Nabi, kalau seorang mukmin bersalaman dengan mukmin yang lain, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka ketika mereka bersalaman, dosa-dosanya akan berguguran.
1: Ya, baik.
0: Sampai dilepaskannya jabatan tangan tersebut. Demikian ya, ya kepada Mbak Ara ya, ya, yang dapat kami simpulkan.
1: Baik. Ya. Terima kasih Ustadz untuk banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan ya pagi hari ini, dan kita juga selalu berusaha ya, semoga ya bisa menjadi umat yang selalu taat dengan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali di hari Jumat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Jangan kemana-mana. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat ini nanti kami akan jelang Warta Berita Daerah di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: sakit ku aduh atong aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
0: Nyajak mesen tos medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap konsela.
1: Siap-siap api ni kok agak kerja luar negeri kok, api ni kedi usir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo med, gantanjikan harus kam siap-siap kapa pendah, ini tapi maaf sebut tabi ini wan bencana api atau api, nanti nyiap-nyiap kot tas, pasti kam karena kan induh ya kam haga ngukuk-ngukuk kok bakang-bakang berharga kam, ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku di lemari, haga kukukuknya lah meja.
1: Mati balak nih Hana Susi. Kena sa anakmu dah cok kuhu dalam koper na Susi.
0: Ya lah, pakai ni anak lah. Ke anakku kan aku babai lah. Pakain harta ku medi ketuat api bencana atau api tapi emang sebut tabi na. Nanti ya pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Anduwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, Bu?
4: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, Bu. Aku takut.
4: Jangan takut, ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

Minggu kemarin pelepasan calon jamaah haji Kabupaten Mesuji tahun 2026 berlangsung khidmat di Masjid Jami Ariyat Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya pada hari Rabu kemarin. Kegiatan ini mendapat pengamanan penuh dari jajaran Polres Mesuji untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Dan acara yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala OPD, serta tokoh agama dan juga keluarga jamaah. Dan kegiatan tersebut terlihat haru saat jamaah berpamitan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dan dalam kesempatan itu jamaah juga diingatkan untuk menjaga nama baik daerah dan juga negara selama berada di Arab Saudi. Dan pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian kepada para calon jamaah haji. Personel kepolisian melakukan pengamanan terbuka dan tertutup di sekitar lokasi kegiatan pengawasan sejak jamaah mulai berdatangan hingga acara selesai. Dan doa bersama juga menjadi penutup rangkaian acara pelepasan jamaah haji Kabupaten Mesuji. Dan keluarga jamaah tampak antusias gitu ya, mengikuti seluruh proses kegiatan. Dan pemerintah daerah juga berharap seluruh jamaah dapat menunaikan ibadah dengan baik, dan dukungan pengamanan dari kepolisian membuat kegiatan berjalan dengan aman tanpa hambatan. Beralih ke informasi selanjutnya, Minggu kemarin pemerintah Provinsi Lampung mulai terbuka dengan peluang investasi besar bersama dengan Real Estate Indonesia atau REI atau REI. Dan dengan salah satu kawasan yang masuk radar pengembangannya ini Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Dan penunjukan investasi tersebut mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Pemprov Lampung dan juga pengurus pusat REI di Bandar Lampung. Lampung dinilai memiliki daya tarik kuat bagi investor karena didukung oleh posisi geografis strategis dan juga infrastruktur yang terus berkembang. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Sulpakar juga mengatakan Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera yang memiliki akses transportasi lengkap mulai dari pelabuhan hingga tol dan juga bandara. Dan menurutnya kehadiran REI bersama atau RRI bersama dengan pengurus daerah menunjukkan keseriusan organisasi pengembang properti tersebut untuk memperluas peluang investasi di Lampung. Dan potensi kerjasama yang dibahas tidak hanya sektor properti tetapi juga perdagangan, pengembangan pasar dan perindustrian hingga pariwisata. Minamuali itu dia Wahca pukul 6 dan sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Indonesia lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap

0: tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: Tumben nihan gorna beras di hulu penuh nihan kada kutu Susi. Harum dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras nya nambah lau nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Harum dipas niku sih.
1: Emang anggo mah cerita kodo kan sinjik si kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Heh, mak nyerita do enggo mah jaman niku. Hinji kan kan disinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang?
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cak ibu bawa cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah, kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah.

0: warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.
1: Tahu nggak, tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
2: Oh iya, lagu apa sih itu?
1: Kalau nggak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
2: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, nggak bakal hilang deh nantinya.
1: Iya Kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
2: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
3: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade